gunab shamu dim dim shartang yang tong zin zi timdil ramun dge pi remun thomna jel yul sagan rupna ba thomar ngu ga long se gu no ga chik kangun ja ra go chik ka chamba dang yang kangun ja ga chamba lama tamdin chu ga long no ngu ga along si pa ga la jen himun ko dge yul

0: lechi lesu lobchung dukshib tang. Nye zui bisang tang, sowe jokji, rinne tunji soki, chego gekyo ngambiwa tang. Huygyo xingqin tang chonggi ki, nye zui bisang tang, laje jun tang jin pyo tu, dian zhani, laje zuji tang, cheji nyamchun chedi, pyo ki shirim sozo ki lechib tang. Tabsa tangbu lesu miti yinan, nidong zang jong chiliya, so jong bide chibar tang yoshi. Xiamliya, jong yong ki xing zhong le tunggi ki, pe cho ji chan ne dembu yubay gol se nang shi. Za gui bar, pe rang gyong jong xing le chong sip ting ni si do che bar, talun ne song jie, pe rang gyong jong xing le chong sip ting ki yinan, xing zhong le ki, nui ji nguyen go tang, nyung dong tang, ti xing tunbu dembu tang, yung bu gen ling ki le dung ka liya, tam jing din di che di. Nguyen go chun ji ki, ma la tui gu chong du dong wa tang. La jie ki xie xio ya xiong yung gyo ya. Ngui so gie nin din tu, don wa jie gyun qi mei bar qi xin. Xing zhou le ki tuin ki din jia li ya, sung gyong tang. Xing zhou mang zuo ki, yung bo din bo yung wa ya, nu xiu yu gui xiu yu bie. Ming ar zhong yung ki, xing zhou le tuin ki ki pe zhu, ji cha ni, din bo chung yu shi. Xing ge tang zhou re, tup si tang bo ya mi jie, pen zhong ki. Rinpo Shibye Shingle Laje Mina Chokdongge Gya Sumchu Yina Jintum Chenmi Shirim Togyubi Shiamdi Shubatang Kiju Chirbyutang Nuchin Yungtung Nibu Nuchujukyung Socha Ki Rimne Ngungo Chunjin Sogi Teliya Seyu Ngunsu Zubri Chedi Nuchin Ngungo Tang Tungi Larsu Laje Kepi Ki Shirim Ki Rangyo Juntan Chiru Yine Dangyoshi Ningzhi Tang Chiamdu 老个说女子腿毛为社会里面级，就做你是这些事，来日谈女子内区呢，人日日新学为，人路团聚内部前行，女子内区呢，越南进去过东谈，也即团结拉出七个月，建立团团比组织前年，女子穷困穷腿呢，东坑都七月时。 提单切记，培养起给个我所建立起梦想，军队点头打你。任开起切断蒙古当地，天气国家点不用玩切心，国同组织谈求你谈，三亚啊，内部女体能够谈，军进谈，提醒伊呢，最多的蒙土起来团体见你，我国谈军进起来个母体呢，你是做过老咱们立柱切不谈。 现在去切断蒙古国同组织谈求你谈，三亚你尊领前提，现在对起人的军事所作切不谈。蒙古国同组织谈求你谈，三亚你归之前年，所在去人国民科女主前提，越南建起国年，人民得十七年谈，这些一年七月时，下面下，他是长期职位得十五年两个期。
1: 两些初期也得归谈，透过前年，忙出给你也不起别过些能事。第六年松节，拉斯长期职务都是五年期，得归谈拉里安得归级别，跟着一年两些初的。蓝水主管谈，陈金奇吞金球王，对木头举着七八谈，忙里下面的学姐去，搞在路子七不西里面面接，门西的金奇跟随学主谈。 基础若干缺空期，我们先推别内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，内推呢，举止区别，
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 这腿呢你若接我用你穷要是提档切记啰嗦汤面具建具面积所得钱里人工啊这话切的西昌起改革多年西昌西多米亭吃一呢就记咱们切不汤芒草米亭其实俺通了咱们呀是不是人民前年农村汤 切绿母孙切切尼给林切公司就别那天店内那米团把切月时拉萨床给这位都是乌林奇德贵沃里亚门西地震奇想地也不许把马歇在为冷路所谓托体外别蹦起月时给用奇西在跟随小徐秋队来地堂给用奇总控奇跟随小徐马拉萨队奇给客身别缺的秋月千不尼秋千托别 拉萨创基期其举组织门口的体验呢接动家的交通拉展热的前年创基人被跟随秋队来地堂提醒创基堂中想创作节人不喜跟随小徐拆给组织里规定的单元时他就创基用其跟随小徐这些就去你说这些人得是千里堂你说我的大雅堂来段七三南三期
2: 主图不强用来签约时下面呀陪其龙阿前军部本身期王部军舰恰下陪着零年用王国的修行大会国生的时下跪把陪人各种军舰年至连坐年时都求婚龙阿前军部本身期王军恰下陪给期国主司沙瓦亚西抽地陪军期王部军舰年至连坐宽道期人年别着堂忙出给你小徐女部组军舰来密集 我住去吃的热汤人不也能团购吃的陪去王不军舰吃下陪着零年用压力归地休息一年大约时人年别的汤娘们这天里平中期王不军舰里三六六岁人吃顿七八样军体归地当年今日年人年南昌拉达吃不是人年六在七五汤我们人年学校孙军汤军军所期西点里点节 王不军舰针对汤别人去接过那错难学术主题中期王不军舰娘之连坐汤王不军舰说过这些瓦里亚求你念归去来的对你每日开启王不军舰中的汤别是娘之间来规定你大约是忙出给林开公所拆给汤罗素李秀基础金属界里那边现在卡亚过一年三月时
3: 柴给小学科主类似的你周国期国子儿国国民主堂将定柴给组织小学作业托忙途到的忙错人心期柴给留在期结果也像安排月时可能地托了没通知了解决咱们错话给心血现当民主为其他你体会一样非常穷 所以南北托尼做局团所以南北托尼建国的话所以南北托尼酿酒所以南北托尼踏足所以南北托尼改新所以南北托尼普通文教的制度变不起铁达酿多中国的你任意给南北托尼天热间温度就完了起 中国南北天热间 中国南北界的别不切

0: Shamlan Gorchulte, Yakurwa Little Perjerni, Argandum Nam Tungchi, Sanity Kirini Yakurchup Sunghik Sarpa Perosio Chip Kupatip Shagin, Stonki Tis, Shinjung Tulufan Tungchirjer, Gandum Longhirtung, Hu Tungarani Batting, Manginum Jubsama, Tungchik Kahiopi, Argandum Warchims, Chikunki Kunghung, Argandum Starlaji Pier, Tungpi Yaki Stunk, Afanti, Woyuk Sung Kinden, the Yakurwa Jin Chejimi. Tena tērngā yekūrūwī tēcīm ngā tā kūrūp shā yīshīgīn bātīng. Tāchā yekūrā māngpū shīg lērtūl lāb shīcīgīnī, rīgnī yekūrčī xārtūl pār jirtī. Čungsūp jī gūrā nyāngpā gāngkūp jīchūl jī čungsūp pējī lāb shēgī nīpāk sārpā amtān yō. Jēkūp jī ērngā rīmbī yekūrūm zēchūng kīl jī rīgantīm lōngkīrtīgnī bī āfān tī yasūl gālāngnī huayncūn jī wā dērī hīyīn bātīng. Tēnāng rīgnī dēmtūn tīng āmāngsūl chāptūn shīmjīg lōbchūng nyāmlān. Kaparambi yamin zhongkeng jeb shi jikten diyo. Dacha matsuk jikeng bi rigni teng yekur je wartung dene, sotul ba shangtung shin je yekur teng jik shi bi tulufan teng lenjil pshunga teng. Yekur wani rigni teng yekur je xartul barab jerdi, rgora nyingbab jirgula rinpur shi bi rigni teng yekur je namcheng khiri. Tulufan de yekur tengmeng shi bi, meleng sashi tengmeng mayin bi amangsul gomshi ji, shangtung shin la simgil chimbo dib. Yejung Mangpurti ji kong la samtsil sarpa shigpshungni. Tulufan ji tsuyig namba sani kikki yekur war ngon ji rewab shijiyo. Kongki er gandum longkir ji er domi gora nyangpa wogmar gilangni. Shigtin chimpu mashil batting. Jungsup ji derngi namba soranchuk gangtub shiddi. Jungmib dokang nyangpar songchung rangshin ji ab jirgulub shini. Er gora nyangpar laring songhub jiniyo. Afanti yesul gomshi gilang tuh chokkub. Gangsir Tulufan ji derngi ab jikil tungjiyo. Sarchi yor gori jing ting, me tuk shki bir gu. Anawi yub sinhing ji langjing ngang jingar gani ba ting. Yerwin yang bi masir ji zuwi gnaan ba di, yekori yag mungsul rigni hirtuk shi bi shkar kung tup jir yu. Gantam warchimu, shtornang dan bi maishi laifu shabdu cha ba ting. Yekora di nang fshigni, gha mungsul ji yagang tukhi nyam sim nyong shin yu. Shtakur of shang wabjit di, galangkil ta nyamlan na lenam ab jinchil me bar pinsum tsuksa tang shang. Qalangkil nang afan tiyab zhikir jikib je gabaaram bi amangchim zhoyngkong ting sopak nyamjir dan bi zhoyngkong la sakung je chechib dan ba ting nangkil ta dangrib jen je rigni chimchi kodik shi ba sojin je gnaan ba ting jindang do bi dokeng nyamlin la shtartuk jib shi yu Shenjang yekur chimtsung zhoyngkong tuncuk je zhongchi shom ba afan tiyab zhiki ngankir wa zhangsha yi nga tsi tulufan je rigni je zawa shtarin yu ba ting nyungzu rukhsa ba arig chukba je ne Shengsheng nambi nyamlin tibjir tapab shiyo jibshetjeng. Kongki wishika di Shenjeng ka ngoman rigni khashik nyamlin wartung khiyinbingi ni. Yekurwi mukamu organchi janyi jir domi shima artam nyambating. Tamka jikba, waglib shigma abzuwa jiji laksil nyamsin nyong tibla. Loob jayar gandrum shkamkang tibjo ni. Tulufanwi tsuwi gloti nyamsin nyong tib jibshending. Shani yongwi lirtul bi jongsub tib shichikbating. Sanitiki mangtsuk jen hechati thamung tukum bapur yung apshiyo parti. Afanti yesul gomshi gilang nirchung fshirung, ninkurchi zhomba leishig ting, chimtsung zhonkang kiga nirwa. Jama, chabtun ba, adamra nirkang ji manyung washigubdi ba ting. Sanitiki mangtsuk manyung washiga gostir leishig thamni, dar yungbub gur simtung ni jikdung warapshung yu. Afanti yesul gomshi gilang ka tsarlung ushtam jenna, Argandum long bi yekurwa xartul parnjiri tsalab jiag sonyum to bi tsonsil shikdi. Onchil argandum long bi yekur na nyanarchika yekur zuwin bi. Yekurwi yejung labdi ji dretsib ji longdo uyo. Mzirchung kil ji amangashi jikulub jintil tigu tsangtar tong ating. Rgonzun margui bi sachi tonchilub shiba. Tsongnir korigub jinchil me par lakser tong aji shibab jil. Yelab shan ji yekurwa di mongwa argandum longkir ji mzirchung ting. Jatsuk jarigni nangsil na tsuk ji yekang kini. Ergandum longkhir sarpi mashik tib jiryo. Lo ngabchi ngar nga lalhebi chongqing ka amagshib tumbi amagma jangkai yi nirtung jobjil lor chimtsung yekur tung khishi ba li. Kung yekur wani ergandum longpaak sarpi mashik tib jirwaak samyi lindi. Yekur tung ergandum longkhir war lindil pshung urtin. Nirtung nirsum lor kung tung tabchuk zu sanglim to yongni. Chukpu ada shishi bi chimtsung zhongkhung bzikdi. Ergandum longkhir tib zawa zi. Chimtsung zhongkhung nirwa di. Sanitiki zhengyung marg mangtsuk lar ngingyeb jenchin chi leishik gurkib tobyo. Zhangkeyi disig rangshin chi gnerkib lima jatig libi nang, yekar rig yo la, kawar kasa rig jeng yo bi. ཁོང ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས ཁོས དེ ཚོགས ཚོགས
1: རྟ བའི སྙིང སྟོབས བྱེད པའི རྗེས དེ ཡིན, རྗེས དེ རྗེས ཚིག ཙམ ཁན གོམ པོ རྣམ རྒྱ དང རྗེས དང ཙམ ཁན བེ རང རང རེད

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི